Na ntongo ntongo mokolo ya yenga, basi baki na lilita, bamemi malasi babongisaki.